0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur wanita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai wanita.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
4: Pandawa Radio.

0: kata kita hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi...

tuan-tuan dan puan-puan. Ayuh, mulakan pagi Sabtu Anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Taher dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun, serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi di hembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu Anda di 0811-777-1039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.

0: Pandawa Radio.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Radio Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Akunya gak ada.
2: Kamu harus ngertiin aku juga.
1: Ngertiin apa? Kamu gak ngertiin aku. Aku lagi ngomong.
3: Ini loh, bentar.
1: Tuh kan kelihatan egois.
4: Mas, gak boleh parkir sini.
5: Sorry mas ya, bentar ya.
1: Udah, kita putus aja.
2: Mas, dulu, woy.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah kembali bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, di hari Sabtu pagi ini kita akan hadir dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Turtaher. Dan pagi ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu mengenal program studi sejarah, dari arsip hingga lapangan. Banyak orang mengenal sejarah hanya sebatas cerita masa lalu, padahal di balik itu ada proses penelitian, penelusuran arsip, hingga kerja lapangan yang penuh tantangan dan pengalaman menarik. Untuk itu, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Ibu Dr. Anastasia Wiwik Swastiwi MA, yang akan berbagi pengetahuan dan pandangannya seputar dunia studi sejarah serta peluang dan pengalaman di dalamnya. Pasti obrolan pagi ini akan sangat seru dan membuka wawasan kita semua. Langsung saja, untuk memandu perbincangan kali ini, saya serahkan kepada rekan saya di studio, Mas Turtaher. Silakan, Bang Mas Tur.
1: Anda masih bersama 103,9.

0: bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773. Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
3: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
2: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
3: Hai, orang pandai apa pula, Din?
2: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
3: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
2: Apa benda pula bang CCTV itu?
3: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
4: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
5: Pandawa Radio.
6: Pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Dr. Anastasia Wiwi Swastiwi MA, yang lebih akrab dipanggil Dr. Wiwi.
7: Iya.
6: Ya, yang sekarang akan kita bedah ya. Beliau adalah pelakunya dalam membuka program studi sejarah di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di Kepri ini, Bu, ada seingat saya lah, ada beberapa nama kampus yang menggunakan berkaitan dengan sejarah. Satu Umrah itu, Bu.
7: Ya.
6: Kedua adalah Stai Sar Sultan Abdul Rahman. Dan mungkin juga ada yang lain-lain seperti Gurindam, seperti yang lain lah. Nah, sekarang ya di Umrah dibuka jurusan sejarah. Padahal, nah ini, ya. Padahal kondisi apa ya, image masyarakat, terutama generasi muda tentang sejarah ini apa ya, Bu, agak lemoy atau gimana itu. Jadi bagaimana nih sampai punya inisiatif untuk membuka jurusan sejarah nih di Umrah? Bisa Ibu jelaskan ya?
7: Oke, baik Pak Mastur. Sebenarnya bukan saya sendiri ya Pak ya, banyak ya. Ini tim ya Pak ya, kerja tim barangkali ya. Terus tentu banyak yang terlibat ya di dalam ini apa akhirnya sampai prodi sejarah ini berdiri ya Pak ya. Jadi bukan saya seorang, nanti marah nanti.
6: Iyalah,
7: karena yang keterlibatan tim, ini ya. Tim ya Pak ya.
6: Ya.
7: Jadi tapi saya memang karena kan terkait dengan background saya barangkali ya Pak ya. Jadi terkait dengan kenapa sih dibuka gitu ya di prodi sejarah. Yang pertama tentu seperti yang Pak Mastur bilang tadi, kita membawa nama besar Raja Ali Haji. Jadi Raja Ali Haji itu juga seorang cendekiawan ya, seorang cendekiawan ulama dan yang apa karya-karyanya yang genrenya tidak hanya sejarah ya, tetapi juga ada hukum, ada sastra dan sebagainya yang di dalamnya juga memuat banyak kearifan lokal ya Pak ya, yang selama ini kan dikenal tidak hanya yang dikenalkan tidak hanya Gurindam ya, tetapi banyak hal gitu ya, bahkan bisa dilihat dari aspek-aspek lainnya. Dan

0: kalau kita pahami lebih lanjut itu karya-karya Raja Ali Haji dan juga kearifan lokal yang terkandung di dalamnya itu nilainya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu nilainya sangat universal, Pak. Jadi semua bisa masuk dengan apa yang ditanamkan oleh Raja Ali Haji. Nah, dan kiprah beliau ini kan tidak hanya di wilayah Kepulauan Riau ya, tapi juga Nusantara ya, Pak ya. Bahkan kalau kita lihat, kita kemarin bahkan mendengar ada patung Raja Ali Haji di wilayah lain gitu ya.
1: Di mana
0: tuh? Di Turki ya, Pak ya, yang itu ya, yang kita. Nah, itu kan juga kita melihat bahwa kita bisa kita ini bahwa karya beliau dan yang beliau diakui bahwa kecerdasan kiawannya itu luar biasa. Kemudian di masanya, terutama di masa Riolingga itu kan juga ada Rusdiah Club ya, yang juga ini sebuah
1: yang berdiri
0: Rusdiah di Penyengat. Ya, yang berdiri di Penyengat. Kita pernah bahas itu di dalam tema dengan masyarakat sejarawan Indonesia Kepulauan Riau ya, Pak ya. Itu di waktu itu diselenggarakan di Umrah juga. Bagaimana peran Rusdiah Club. Jadi Rusdiah Club itu kan luar biasa ya, Pak ya. Pada masanya itu untuk menjadi anggota dari Rusdiah Club ini harus punya karya tulis dulu, luar biasa ya Pak. Luar biasa ini, seperti anggota perpustakaan, tetapi kita harus seperti anggota perpustakaan atau anggota organisasi tertentu yang, tapi kita udah punya tulisan dulu baru bisa ikut kayak gitu.
1: Artinya kualitasnya itu terjaga
0: dan organisasi ini cukup matang pada masanya. Nah, itu kan jadi kenapa kita tidak punya itu prodi yang sangat strategis ya Pak ya. Prodi yang sangat strategis dilihat dari potensi kita itu seperti sejarah dan budaya Melayu itu sangat luar biasa Pak. Justru orang dari Malaysia, dari Singapura atau alam Melayu itu atau Melayu serumpun itu datang ke kita untuk mencari jejak-jejak sejarah. Nah, kalau tidak ada senternya atau apa pusatnya itu kan sayang sekali ya Pak. Jadi program studi sejarah ini luar biasa strategisnya ke depannya gitu. Jadi ya memang merintis memang kita harus seperti juga prodi lain, tidak hanya prodi sejarah ya, tetapi prodi-prodi lain atau apapun usaha-usaha kita di awal ketika kita merintis kan memang penuh effort ya Pak, penuh perjuangan juga. Jadi tidak perlu ini ya Pak ragu bahwa oh nanti akankah ada yang berminat atau apa, biasa itu memulai itu dengan penuh perjuangan gitu, tapi kita lihat bahwa ini harus ada gitu, harus ada, dan ini sangat strategis apalagi menyandang nama besar Raja Ali Haji gitu. Jadi dari situ kita melihat bahwa ini dan nanti menjadi cikal bakal prodi ini menjadi barangkali kedepannya menjadi punya fakultas ilmu budaya kalau di tempat lain ya, barangkali nanti nomenklaturnya tidak fakultas ilmu budaya tapi barangkali sastra Melayu atau bagaimana, tetapi setidaknya menjadi sebuah fakultas tersendiri yang membawahi sejarah dan budaya Melayu. Tentu ini sangat tepat gitu ya di wilayah kita secara geografis gitu. Pak.
1: Kita sengaja memang saya membaca tema kita ini dari arsip hingga lapangan ini menggambarkan bahwa perjuangannya ini memang sangat panjang ya. Karena saya teringat juga mungkin lebih dari 6 tahun yang lalu saya kan salah satu yang diminta waktu itu Ibu dan termasuk juga untuk membackup ini dengan bersama kawan kita Dr. Robi ya sekarang sampai akhirnya 5 tahun sekarang baru keluar SK-nya. Nah, menurut pandangan Ibu, apa sebabnya? Kan sebetulnya ini strategis dan bukan hanya Indonesia, dunia sudah tahu bahwa Melayu ini memang budayanya luar biasa ini. Ya, kita tidak hanya mengenal Raja Ali Haji. Sebelumnya Hang Tuah ini sudah mendunia. Yang dulu katanya mitos ternyata memang real. Nanti itu pada kajian tersendiri ya. Karena sudah. Nah, jadi maksud saya adalah bagaimana proses ini bisa sepanjang ini sampai 6 tahun mungkin. Bisa Ibu ceritakan ini?
0: Ya, saya ingatkan kita juga bersama ya Pak. Dari tahun 2018 malah ya. Dari 2018 baru sekarang ya Pak.
1: 8 tahun malah ya.
0: Iya, prosesnya waktu itu saya masih di Balai Kajian Sejarah ya. Terus kemudian sampai Misbar di situ. Jadi barangkali itu hal-hal teknis ya Pak, hal-hal teknis terkait dengan di pusat ya, di
1: kebijakan, pemerintah
0: pusat. Ya. Jadi terkait dengan harus ada yang di home base berapa orang, terus terkait dengan nomenklatur sendiri, tadinya mau pendidikan sejarah, kemudian di apa nak di moritarium, kemudian menjadi kita di prodi sejarah saja tanpa pendidikan, dan ini memang ini lebih tepat sih Pak, kalau misalnya kedepannya ingin menjadi sebuah fakultas ilmu budaya ya, menjadi program studi sejarah gitu. Nah itu juga terkait dengan termasuk di dalamnya yang pengusul itu yang tentu ada backgroundnya itu yang murni, karena kita akan mendirikan program studi sejarah, tentu yang murni latar belakangnya program studi sejarah tadi. Jadi itu barangkali terkait dengan hal-hal teknis ya Pak, dan aturan-aturan gitu, dan tentu banyak hal yang perlu revisi bolak-balik juga terkait bagaimana kurikulumnya, mana yang membedakan antara program studi sejarah umrah dengan program studi sejarah di universitas lain gitu. Kemudian juga apa yang menjadi yang membedakan juga dengan profil kelulusannya gitu kan, apa yang membedakan, dan kemudian juga hal-hal lain yang tentu harus spesifik gitu ya, harus nampak ini yang kekasan dari program studi sejarah umrah itu yang seperti apa begitu Pak. Jadi memang panjang ya.
1: Iya ya. Tapi yang paling ada kendala itu memang kebijakan pemerintah pusat Bu ya, karena dari awal-awal katanya apa tidak mesti apa linear, tapi ternyata bolak-balik berubah peraturan mesti linear dan akhirnya alhamdulillah, tapi akhirnya jadi juga. Ya. Nah, sekarang dengan kondisi image masyarakat dan generasi muda memandang sejarah ini kan adalah pelajaran masa lalu ya Bu ya. Jadi bagaimana ininya, maksud saya celahnya atau peluang sehingga generasi muda ini mau ikut atau masuk mengambil jurusan ini Bu? Menurut Ibu gimana?
0: Ya memang kita saja gitu ya. Ketika melihat sejarah tuh seolah usang ya. Ya itu menarik tidak, nanti mau kerja apa gitu kan ya. Terus apa yang dipelajari dan sebagainya gitu kan ya. Kalau melihat bahwa ini terkait dengan namanya ya, masuk program studi sejarah ya. Karena generasi muda itu kan juga apalagi sekarang literasi kurang ya Pak ya. Nah Pak, sementara program studi sejarah itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, passionnya itu harus membaca sih Pak, literasi tadi, dan juga traveling tadi ya, hobi ke lapangan dan sebagainya tadi. Nah orang generasi muda itu kan malas ininya, image-nya tuh seolah menghafal tahun sih ya Pak ya. Kan Bapak masih teringat kapan perang Diponegoro terjadi? 19 berapa Pak?
1: 1825, 1830.
0: Itu karena kan jadi kan itu kan menghitung tahun gitu loh, menghafal tahun gitu ya.
1: Rai membojol kan 1821 sampai kita hafal
0: gitu ya. Kemudian peristiwa tahun-tahun gitu ya. Padahal tidak itu Pak. Ketika kita belajar sejarah itu yang kita pelajari itu adalah makna peristiwa yang terkandung di dalamnya, dan peristiwa itu yang akan mempengaruhi apa dan setelah kejadian itu gitu loh ya. Artinya sebuah interpretasi yang mendalam ya, tidak harus menghafal itu ya, tapi memang kita harus tahu ya, kronologis gitu ya, yang tidak boleh lepas dari sejarah itu memang kronologis ya. Bagaimana seorang sejarawan ini kalau tidak tahu kronologisnya, memang harus tahapan-tahapan itu harus kronologis ya. Bagaimana misalnya yang tadi itu perang Diponegoro, sebelum itu ini dan sesudahnya seperti apa gitu. Tapi kan ininya juga apa, tidak hanya menghafal tahun-tahun. Nah itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, sekarang nih kalau tidak salah pelajaran sejarah di tingkat SMP, SLTP maupun SLTA itu malah dikurangin ya Pak, atau gimana? Atau tetap ada? Ya?
1: Saya kurang paham juga.
0: Kurang paham juga ya. Tapi setidaknya dari situ ditanamkan dari situ sih Pak ya, dari pendidikan SLTP dan SLTA ya, kalau tidak salah ya Pak, saya itu kayaknya dikurangin malahan pendidikan sejarahnya, atau bahkan dihilangkan gitu. Kan cukup sayang Pak. Dan yang ketiga, barangkali ketika ada itu guru yang mengajar itu monoton gitu ya, mengajarkan bagaimana pendidikan sejarah, membosankan lah ya, Pak ya,
1: bercerita tadi Bu
0: ya, bercerita hanya bercerita tentang kekuasaan ya, ini siapa tadi, ini raja-rajanya siapa, apalagi kita ketika belajar di sekolah itu kan tidak hanya sejarah Melayu ya, sejarah Indonesia ya, misalnya Majapahit, yang ini rajanya siapa, ininya, kita membosankan gitu ya, tapi seharusnya mungkin dari guru itu juga mengajar yang kreatif, inovatif gitu juga ya Pak, kan sekarang juga sudah cukup banyak ya, sebenarnya tidak hanya pelajaran sejarah Pak, yang perlu kreatif dan inovatif itu, jadi banyak juga kalau kita lihat sekarang ya, mengikuti teknologi sekarang ya, bagaimana pendidikan musik itu ya, kita lihat ada seorang guru yang di Sumatera, kalau nggak salah ya, itu dia mengajarkan itu, semua tertarik akhirnya mempelajari itu, atau belajar bahasa Inggris misalnya, setiap hari diharuskan ada kosakata vocab-nya seperti itu. Nah demikian juga dengan sejarah itu kan, nah ini dibawa ke tidak hanya di kelas, tapi dibawa keluar ke lapangan, ini sesuai materi kita hari ini, dibawa ke lapangan itu sangat menarik Pak. Nah ini seperti misalnya yang telah dilakukan dengan instansi terkait yang membawahi bidang sejarah dan budaya Melayu, misalnya pengembangan itu seperti di kantor Balai Pelestarian itu, Balai Pelestarian Kebudayaan misalnya, kalau dulu ya sering misalnya ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak SMA, dibawa ada lawatan sejarah dan itu luar biasa Pak. Meskipun perwakilan hanya siswa, tidak semua diajak, tapi kan mereka diajak ke tempat perjalanan yang misalnya dengan tema-tema khusus, misalnya peran Sungai Carang yang tadi saya lihatkan ya, saya sebut tadi peran Sungai Carang dulu sebuah pelabuhan besar. Nah mereka kemudian upload di IG-nya, lalu teman-teman yang lain akan tertarik, oh iya juga ya dulu ada kayak gini, tertarik kayak gitu, apa sih itu Sungai Carang gitu. Atau bahkan Pulau Penyengat yang meskipun orang Kepulauan Riau sendiri belum pernah pergi ke Kepulauan Riau misalnya, yang anak-anak muda itu kan ada juga ya Pak Elo yang belum pernah pergi ke sana.
1: Dikatakan ada.
0: Iya gitu. Jadi kan ada ketertarikan gitu ketika ada yang mereka diajak pergi ke sana, temannya mengupload, oh ini Pulau Penyengat. Jadi justru ini dengan teknologi yang semakin berkembang, ini banyak fasilitas yang memungkinkan anak-anak muda sekarang ini untuk belajar sejarah Pak. Teknologinya sudah mendukung gitu. Beda dengan zaman kita Pak, kita beneran pergi ke suatu tempat dan tidak ada yang orang lain melihat kita pergi, itu nggak ada ya. Kalau sekarang kan kita pergi udah orang lain bisa melihat kita sedang di mana, di tempat bersejarah di mana gitu Pak.
1: Ya, bicara tentang pelajaran sejarah di sekolah Bu, SD, SMP, SMA malah ya. Memang bisa jadi akan dikurangi. Tambahan lagi, Presiden kita suruh belajar bahasa Portugis, bahasa Perancis kan, jadi jadi bertambah berat bebannya anak muda. Nah, jadi ada ini Bu, ada semacam kecemburuan ya, daerah-daerahnya terhadap sejarah, pengajaran sejarah itu salah satu sisinya, dan penulisan sejarah itu hanya gini, terpusat di Pulau Jawa. Gini, kita di Kepulauan Riau ini ada Raja Ali Haji, Fisabilillah ya, datuknya Raja Ali, Raja Ali Haji itu datuknya, Raja Haji Fisabilillah itu datuknya yang ikut berperang, yang wafat 1784 itu. Nah kemudian yang melawan Belanda, sebelumnya itu ada Hang Tua ya, yang juga menjadi pahlawan waktu Portugis. Ya kan, jadi artinya kalau dianggap bahwa pahlawan itu adalah yang berjuang melawan penjajahan, sebetulnya Kepulauan Riau ini juga punya sejarah itu. Namun ya itu tadi, gimana pandangan Ibu? Ada semacam kecemburuan daerah-daerah ini, kenapa sejarah daerahnya tidak dimasukkan dalam pengajaran sejarah, termasuklah Kepulauan Riau? Gimana pandangan Ibu?
0: Oke, baik Pak. Jadi sejarah itu ya ada yang namanya sejarah nasional dan ada yang namanya sejarah lokal. Nah sejarah nasional ini yang saya sebut tadi, bahwa saya ikut terlibat di dalam penulisan sejarah nasional Indonesia yang terbaru gitu ya Pak. Nah perlu kita pahami bahwa penulisan sejarah itu tidak titik akhir ya Pak, sama sebenarnya keilmuan yang lain juga seperti itu ya, ketika ada temuan baru atau ada fakta baru atau interpretasi baru, itu bisa ditulis kembali Ya, nah, kita tahu bahwa sejarah nasional versi Nugroho Noto Susanto saja itu juga sudah revisi berapa kali gitu. Nah, ya seperti itu, sama seperti sejarah nasional gitu kan ya. Sebelum di publish saja sudah banyak protes, ini kenapa gitu gini gitu. Padahal nanti ketika ada interpretasi baru atau data baru itu bisa ditulis kembali. Silahkan ditulis kembali dengan versi yang terbaru. Nah, ya bisa kita bayangkan Pak, kalau di dalam sejarah nasional itu mengcover semua peristiwa sejarah daerah secara keseluruhan di beberapa provinsi kita dimasukkan ke situ, mau berapa jilid gitu ya Pak ya, dan berapa ditulisnya per di dalam proses penulisan itu gitu. Nah, itulah yang namanya sejarah lokal Pak, makanya perlu namanya penulisan sejarah lokal. Nah, apa itu sejarah lokal? Sejarah lokal itu adalah sebuah penulisan sejarah yang sejarah itu kuncinya dua ya, waktu dan tempat. Ada waktu dan tempatnya. Jadi
1: ada peristiwa.
0: Ada peristiwa waktu dan tempat dulu Pak. Jadi di situ ada periodisasinya, ada tempatnya. Jadi itu bisa diperkecil. Jadi bisa namanya sejarah lokal. Nah kan itu yang diperlukan ini untuk kita diminta untuk banyak menulis sejarah lokal Kepulauan Riau gitu ya Pak ya. Lokalnya itu adalah bisa lingkup yang paling kecil ya, bisa desa, bisa bahkan lebih kecil, wilayah yang lebih kecil seperti itu, yang itu juga menjadi menutupi apa yang kenapa di nasional itu tidak tercover semua gitu ya Pak. Jadi ada hal namanya itu sejarah lokal gitu. Nah ini kan yang sering banyak digalakkan ya oleh pemerintah itu, bahwa kita ayolah menulis sejarah lokal gitu ya. Nah ini kemudian sejarah lokal itu juga temanya itu juga banyak Pak, tidak hanya tentang politik ya. Yang kita tahu kalau menulis sejarah itu seolah hanya sejarah penguasa ya Pak ya, seolah-olah raja saja gitu kan ya Pak ya, siapa Sultan Abdurrahman Muhammad Shah misalnya atau apa. Padahal ketika menulis sejarah itu sangat banyak Pak, kita bisa lihat banyak tema-tema penulisan sejarah itu sangat banyak. Bisa kita menulis tentang sejarah ekonomi. Sejarah ekonomi itu misalnya kita melihat bagaimana Kepulauan Riau masa dolar itu kan, dengan kita batasi periodenya, atau masa reformasi dan sebagainya gitu. Nah kemudian juga ada sejarah sosial, ada sejarah kebudayaan. Nah kita kan nggak tahu kalau misalnya sejarah Makyong itu masuk di dalam sejarah kan, yang kita tahu itu padahal kalau orang memandang sejarah itu seolah sejarah itu politik dan penguasa, padahal bisa saja temanya tentang sejarah kebudayaan yang di dalamnya ada misalnya sejarah kesenian tertentu gitu. Terus juga ada sejarah intelektual tentang ide-ide seperti idenya Raja Ali Haji dan sebagainya. Jadi itu luar biasa Pak. Jadi tidak perlu insecure gitu ya Pak ya, kenapa itu Jawa saja sementara kita tidak gitu. Justru tantangannya adalah bagaimana kita mencoba untuk menumbuhkan atau mempublish atau bagaimana kita memproduksi gitu bagaimana sejarah lokal kita gitu Pak. Dan sampai saat ini sudah cukup banyak ya tulisan-tulisan tentang Kepulauan Riau ini ya Pak. Ada sejarah Tanjung Pinang sudah yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi, juga kota gitu. Kemudian juga ada sejarah Kepulauan Riau, Penyengat, kemudian Lingga, kemudian dan seterusnya, yang ada beberapa yang nanti bisa kita breakdown lagi gitu ya. Ada penulisan-penulisan yang tentu lebih detail lagi gitu. Jadi kadangkala kita melihat bahwa ketika menulis itu yang menarik itu justru yang kecil ya Pak ya, kecil tapi detail, bukan yang besar tapi umum gitu ya Pak ya. Sepertinya keilmuan yang lain juga seperti itu ya Pak ya. Jadi lebih baik kita juga bisa memproduksi itu ya Pak ya, tulisan-tulisan itu, dan itu bisa didapat kalau kita kuliah di program studi sejarah gitu ya. Kita akan belajar tentang mata kuliah-mata kuliah gitu ya nantinya di dalam kurikulum itu ya. Misalnya di semester 1 kita akan belajar tentang pengantar sejarah. Kita belajar juga bahasa Belanda Pak di situ nanti. Karena kan tidak bisa dipungkiri naskah arsip kita memang dari Belanda ya Pak ya.
1: Itu bahasa Portugis perlu juga kalau gitu Bu.
0: Belanda Pak, biasanya Belanda. Gitu. Hampir semua universitas dan saya dulu juga. Oh,
1: Belanda ya, bukan bahasa Prancis atau Portugis ya.
0: Karena kolonial kita waktu itu adalah Belanda.
1: Iya, berkaitan gitu. Dengan sejarah ya. Ya. Tapi kalau bahasa Prancis belum ada ya di
0: belum
1: perlu lah, belum mungkin. Belum perlu
0: Pak, ya. Yeah. Tambahan Pak, ada seperti itu mata kuliah pilihan kalau saya dulu ya. Jadi ada bahasa Belanda, kemudian di situ juga kita akan belajar mengenai sejarah Indonesia secara keseluruhan, sejarah Eropa, sejarah Asia Tenggara, dan juga mengerucut kepada kemaritiman dan seterusnya gitu.
1: Baik. Jadi memang berarti daerah-daerah itu memang karena belum referensi apa sejarah itu belum terangkat, walaupun perannya nasional, tapi karena belum terangkat, belum ditulis, maka menjadilah dia apa sih barat. Apa batang terendam istilahnya Bu. Jadi dengan apa kehadiran Ibu Wiwi di Kepulauan Jawa ini yang sudah banyak menulis tentang sejarah, mudah-mudahan itu membawa apa ya berkah tersendiri sehingga sejarah lokal yang perannya nasional itu bisa diangkat ke menjadi sejarah nasional seperti peran Hang Tuah yang juga melawan penjajah pada saat itu. Nah, kemudian ini Ibu tadi sudah menyebutkan dengan masalah-masalah sejarah di bidang-bidang tertentu ya. Nah, menurut apa kemampuan analisis sejarah ini kan ada ilmunya, ada segala macam dah. Nah, sejauh mana Bu peran sejarah ini dalam dunia-dunia yang lain seperti dalam dunia bisnis, dunia politik, dunia media dan sebagainya. Dan tapi tahan dulu ya, Ibu akan silakan jawab setelah yang satu ini.
0: Baik.
2: Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773. Topnet, internet cepat tanpa batas.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Zaman macam gini Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Apa benda pula bang CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
2: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pendengar Pandawa Radio, dimanapun saja berada, kita lanjutkan perbincangan kita dalam acara Sudut Mata Kilasan ke-36 bersama Dr. Wiwi, salah satu pendiri jurusan sejarah di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Begini Bu, jadi

0: Sejarah itu kan semacam latar belakang ya, background gitu Pak ya. Jadi bagaimana kondisi sekarang, kenapa bisa terjadi sekarang, tentu dulunya ada apa gitu kan. Nah itu jadi seperti misalnya politik, kalau tadi Pak Master bilang politik, kita tuh pernah banyak belajar dari sejarah Pak. Kita pernah pernah ada masa demokrasi terpimpin loh Pak, pernah demokrasi liberal. Gitu ya. Ternyata gak cocok dengan situasi dan kondisi kita gitu kan.
1: Terus?
0: Nah
1: sekarang,
0: demokrasi
1: ya, tapi ya belum juga merasakan tujuan negara yang sebenarnya kan.
0: Ya, jadi kan memang situasi dan kondisi yang memungkinkan kita untuk yang relevan dengan apa yang kita alami sekarang gitu itu kan. Tentu semuanya ada latar belakang sejarah ya Pak ya. Nah, kadang ada jargon ya untuk belajar sejarah untuk memahami belajar dari masa lalu untuk menatap masa depan gitu kan. Ada pelajaran yang bisa kita ambil pada masa lalu, misalnya kan kita nggak ngambil lagi demokrasi terpimpin kan waktu itu kita sudah bagaimana gejolak politik pada masanya gitu ya. Nah itu gitu, seperti atau misalnya demokrasi liberal yang banyak partai gitu ya, ribet sekali berapa partainya. Nah sekarang waktu itu terus menjadi 3 partai saja itu kan ya Pak, pernah kita alami itu. Dan sekarang kita menjadi lumayan banyak,
1: banyak tapi juga
0: tidak
1: sekarang
0: tidak sebanyak masa demokrasi liberal misalnya. Nah
1: tapi
0: itu
1: sekarang kan, banyak bu partai
0: ya, tapi tidak sebanyak masa demokrasi liberal dulu gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: waktu awal reformasi itu berdiri 160-an partai ya. Tapi yang lulus verifikasi 148
0: ya.
1: Tapi kemudian yang ikut pemilu hanya 48 sarannya ya, jadi banyak juga partainya
0: ya, jadi itu juga maksudnya tuh mencoba bagaimana yang cocok dengan kondisi kekinian gitu
1: ya,
0: Pak. Jadi
1: ya,
0: itu mendasari semua hal sih Pak ya. Kalau kita melihat beberapa instansi, ternyata ada misalnya museum di kehutanan sendiri misalnya, ternyata ada loh museum kehutanan Pak.
1: Berarti ada sejarahnya juga.
0: Ada juga dan seperti itu Pak. Jadi relevan dalam konteks kekinian ya Pak ya.
1: Ya, silakan Bu minum. Saya minum juga lah. Jadi begini, orang mengatakan ya seperti yang Ibu jelaskan itu bahwa setiap bidang itu ada sejarahnya ya. Orang mengibaratkan begini, kalau kita naik mobil ya, gitu kan, kita tidak hanya harus menatap ke depan ya, kita juga harus melihat ke belakang. Nah itulah gunanya spion dan itulah gunanya sebetulnya sejarah, supaya kita menatap masa depan bangsa ini lebih baik. Jangan hanya menatap masa depan, tapi yang di belakang bisa jadi kalau kita tidak belajar sejarah akan banyak yang menabrak kita dan kita juga akan tidak jelas arahnya.
0: Iya, betul.
1: Kira-kira begitu yang Ibu sampaikan ya.
0: Iya, betul.
1: Ya. Oke. Baik, Bu. Jadi kemudian ya, jika sejarah bisa berbicara kepada generasi muda hari ini, Bu, ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda nih tentang sejarah ini?
0: Oke. Cintailah sejarah. Karena ini akan melihat bagaimana jati diri kita gitu loh. Jadi jati diri wilayah kita, jati identitas kita gitu. Dan tidak perlu insecure untuk masuk di bidang sejarah ya. Atau hanya kita hanya akan menghafal tahun-tahun, tetapi justru sesuai dengan perkembangan teknologi, belajar sejarah pada masa sekarang tuh sangat mudah loh Pak. Karena kalau dulu pada masa saya itu mencari bagaimana arsip-arsip lama itu tuh luar biasa loh Pak. Kita harus membuka satu persatu
1: dulu
0: media sampai medianya juga hampir dibuka pun koyak dan sebagainya. Tapi kalau sekarang sudah banyak Pak, kita membuka foto-foto KITLV saja sudah bisa kita lewat internet ya Pak ya.
1: Lewat AI aja kadang-kadang jawab.
0: Iya.
1: Karena betul juga,
0: betul,
1: kadang salah.
0: Iya. Tapi kan kita mencari sejarah itu kan ada sumber primer dan sumber sekunder. Nah, ketika mencari sumber pada masanya itu sudah gampang sekarang. Jadi tidak usah ragu untuk belajar sejarah, terutama mengambil
1: jurusan sejarah
0: gitu ya Pak. Itu
1: ya, jadi pesan kepada generasi muda terutama yang lulus SMA. Jadi kalau boleh tahu ini penerimaan kapan Ibu? jurusan sejarahnya ini?
0: Sudah Pak, sekarang melalui jalur mandiri ya.
1: Jalur mandiri artinya di luar jalur yang
0: ya.
1: Yang apa, tes
0: ya,
1: gelombang-gelombang
0: ya, ya. Ya. Yang ya bisa disegerakan untuk melihat informasi di Umrah ya. Umrah. Ada melalui IG, pasti sudah ada ya di situ.
1: Oh gitu ya. Ya.
0: Ya. Tidak usah insecure, justru di sini terbuka banyak peluang sekarang Pak ya. Untuk menjadi profil lulusan itu kan menjadi

0: di peneliti tentu yang tadi ya, melalui kajian, juga bisa menjadi komunikator, juga bisa menjadi inovator ya. Sekarang udah banyak, bagaimana sekarang kan banyak diperlukan film-film dokumenter, siapa lagi kalau nggak lulusan sejarah gitu kan, dan sebagainya.
1: Apalagi sebetulnya semua bidang kehidupan itu ada sejarahnya, dan mesti disitulah perannya para lulusan sejarah ya. Ya tinggal bagaimana dia seperti ya Ibu sampaikan tadi, seperti nama Ibu lah, bagaimana kita membius masyarakat ini ya, supaya dengan sejarah itu menjadi tertarik ya. Bukan suatu apa di ruang hampa yang tidak jelas pijaknya ya begitu. Terakhir sebagai kata penutup, silakan Ibu sampaikan kepada para pendengar.
0: Klise ya Pak ya, jangan lupakan sejarah ya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah seperti pesan Bung Karno gitu ya. Tapi bagaimanapun itu tidak perlu ragu untuk masuk di program studi sejarah ya. Ini justru sebuah apa ya, sebuah program studi yang strategis gitu ya.
1: Jadi jas merah istilahnya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, tapi sejarah yang benar. Kalau tidak benar, maka ya kita juga akan terjebak kepada masa lalu yang tetap juga seperti itu ya. Kita mengulang suatu kesalahan yang pernah dan terjadi kita lakukan. Baik para pendengar sekalian, ya demikian tadi perbincangan hangat kita tentang ilmu, bukan ilmu ya, tentang program studi sejarah yang baru tahun ini dibuka di Universitas Maritim Raja Ali Haji bersama salah satu pendirinya yang lebih dikenal dengan Dr. Wiwi ya. Seorang ya bukan orang Melayu ya, orang Jawa, tapi ternyata tertarik untuk mengkaji sejarah dan budaya Melayu ya, luar biasa. Maka alangkah ruginya kita sebagai orang Melayu tidak mencintai sejarah dan budayanya. Orang lain saja begitu mencintai dan menulis bahkan banyak sejarah Melayu. Demikian saja, terima kasih Bu Wi ya, sampai berjumpa pada tema-tema dan waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kerjasama ini akan terjalin lebih bagus lagi ya. Para pendengar sekalian, demikian tadi, sampai jumpa pada program Sudut Mata yang berikutnya. Demikian, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Tidak terasa kebersamaan kita di program Sudut Mata pagi hari ini telah sampai di penghujung acara. Perbincangan bersama Ibu Dr. Anastasia Wiwikswasti WMA dengan tema Mengenal Program Studi Sejarah dari Arsip hingga Lapangan, semoga dapat memberikan pemahaman baru kepada kita semua tentang luas dan menariknya dunia studi sejarah. Dari arsip hingga penelitian lapangan, ternyata sejarah menyimpan banyak cerita, pembelajaran, dan peluang yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masa kini maupun masa depan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Anastasia Wiwikswasti WMA atas ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan bersama Mitra Pandawa pagi ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh pendengar setia Pandawa Radio yang selalu menemani kami dalam setiap program siaran. Saya pamit undur diri, sampai bertemu kembali di Sudut Mata berikutnya dengan obrolan yang tak kalah menarik dan penuh inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Gerakan peduli lingkungan bisa dimulai dengan melakukan aktivitas sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Mulai dari rumah, kemudian menjalar ke lingkungan sekitar. Peralatan listrik, sistem penerangan, dan teknologi yang ada di rumah ramah lingkungan. Caranya adalah mematikan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Kerlip merah penanda standby menunjukkan alat tersebut masih menggunakan listrik. Artinya, kita terus berkontribusi pada pemanasan global. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicom Multimedia, the best IT solution.
7: Motivasi Islami.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar yang dirahmati Allah, sudah kita ketahui bersama bahwa sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan. Karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridho dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi pendengar, Rasulullah SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk diirikan, untuk dicemburui karena kelebihan yang mereka miliki. Siapakah mereka? Yaitu salah satunya adalah seorang yang dipahamkan oleh Allah tentang Al-Quran. Kemudian orang itu membacanya di waktu malam dan siang hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, la hasada illa fi tsnatain, rajulun 'allamahullahu al-Quran wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahari fa sami'ahu jarun lahu fa qala laitani utitu mithla ma utiya fulan fa 'amiltu mithla ma ya'mal. Tidak ada sifat iri yang terpuji kecuali kepada dua orang, seorang yang dipahamkan oleh Allah tentang Al-Qur'an, kemudian dia membacanya di waktu malam dan siang hari. Lalu salah seorang tetangganya mendengarkan bacaan Al-Qur'annya dan berkata, duhai kiranya, aku diberi pemahaman Al-Qur'an seperti yang diberikan kepada si fulan, sehingga aku bisa mengamalkan dan membaca Al-Qur'an seperti yang diamalkannya. Hingga seterusnya, sampai akhir hadis. Nah, pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, Maksud iri atau cemburu dalam hadis ini adalah iri yang benar dan tidak tercela, yang dinamakan dengan al-ghibtah, yang artinya menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada

0: pada orang lain tanpa mengharapkan hilangnya nikmat itu dari orang tersebut. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi iri atau dengan istilah lain yakni hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majazi. Hasad hakiki adalah seseorang berharap nikmat orang lain hilang. Nah, hasad seperti ini diharamkan berdasarkan kata sepakat para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal tersebut. Adapun hasad majazi yang dimaksudkan adalah al-gibtah. Gibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang dari orang yang diirikan. Nah, jika gibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika gibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Sedangkan maksud dari hadis yang tadi kami bacakan adalah tidak ada gibtah yang disukai kecuali pada dua hal, yaitu gibtah atau iri dengan bagusnya amal soleh orang lain. Dan kemudian kita berharap, berangan-angan bisa beramal seperti mereka. Sebagai contohnya, Rasulullah memberi permisalan dengan orang yang iri dengan bacaan Al-Quran orang lain. Inilah kelebihan sejati yang pantas diirikan, dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi semata, maka ini sangat tidak pantas untuk diirikan. Karena ini hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan atau fitnah bagi manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya pada suatu umat atau kaum ada fitnah yang merusak dan menyesatkan mereka. Dan fitnah pada umatku adalah harta. Semoga kita terhindar dari penyakit iri atau hasad terhadap perkara-perkara dunia. Dan semoga kita selalu diberi kesempatan beramal soleh dan berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam mengamalkan dan mencintai Al-Quran. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.
1: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap-harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besok.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Di mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si Yati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai,

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: Ngan budak simpang renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi. Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Pandawar Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe,

0: Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicom Multimedia, the best IT solution.
1: Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Di antaranya di saat hujan rintik. Saat hujan baru saja mengguyur, kondisi aspal jauh lebih licin dibanding ketika hujan sudah deras. Ini disebabkan karena debu dan tanah di aspal bercampur dengan air hujan. Jalan licin butuh keterampilan berkendara memadai untuk melakukan pengereman yang tepat di saat jalan diguyur hujan. Selain itu, kondisi kembangan ban juga harus cukup baik. Ban botak menambah licin permukaan jalan dan pengereman yang tidak maksimal. Terlebih bagi pengendara yang memang mengandalkan keseimbangan. Selanjutnya, kecelakaan sering terjadi di saat menjelang malam. Selain banyak aksi kejahatan, perjalanan malam memang melawan jam biologis manusia. Manusia adalah makhluk cahaya yang artinya harus beraktivitas di siang hari dan beristirahat di malam hari. Kita tidak diciptakan untuk berjaga sepanjang malam. Semua ini diatur oleh jam biologis yang menentukan kapan saat beraktivitas dan kapan harus beristirahat. Ketika kita beraktivitas, di saat seharusnya beristirahat, jam biologis secara otomatis tentunya juga akan mendatangkan rasa kantuk. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Sumbawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
1: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
3: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
1: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
4: Topnet, internet cepat tanpa batas.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Tahukah Anda, pemakaian listrik terbesar di kantor berpusat pada pendingin ruangan dan alat elektronik. 37% total emisi CO2 datang dari sektor listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, batu bara dan minyak bumi. Pertanyaannya adalah seberapa boros penggunaan listrik di kantor Anda dalam 1 bulan? Apakah AC di kantor harus benar-benar dingin sampai karyawan harus menggunakan baju berlapis? Atau komputer dan printer selalu menyala pada saat makan siang atau ditinggal pulang? Kepedulian akan hemat energi bisa dimulai dari kantor. Dengan cara gunakan lampu hemat energi, pertahankan suhu AC di posisi 25 derajat Celcius, buka tirai jendela bila memungkinkan, dan matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan, bukan pada posisi standby. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda.
6: Avikom Multimedia, the best IT solution.
7: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Inspirasi hari ini.
4: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
4: Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling diminati untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. Namun, sepeda motor juga memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena faktor perlindungan lebih minim. Maka, ketika berkendara, pemilik sepeda motor harus lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanannya atau dikenal dengan istilah safety riding. Ada 4 sehat, 5 selamat dalam safety riding. Pertama, kondisi fisik harus prima. Karena apabila kondisi yang tidak bugar bisa membahayakan keselamatan kita karena konsentrasi berkendara akan menurun. Kedua, periksa kendaraan. Memeriksa kendaraan sebelum bepergian juga hal yang sangat penting. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik, periksa rem, bensin, stang, rantai, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan. Memakai jaket, sarung tangan, dan terutama helm merupakan perlengkapan yang paling dipakai ketika berkendara. Keempat, membawa dokumen kendaraan. Pastikan SIM, STNK, dan kartu identitas lainnya selalu dibawa di dalam dompet Anda. Mentaati seluruh peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, sopan tidak kebut-kebutan dalam berkendara merupakan hal yang terpenting dalam safety riding. Jangan lupa berdoa sebelum memulai berkendara.
5: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
6: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
7: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.

0: bisa bantu saya nggak?
1: Kenapa saya?
0: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
2: Selamat malam, saya Sena.
0: Kamu tuh ngapain sih di sini? Hah?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
0: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
5: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bayangkan jika di padang mahsyar nanti ketika proses pengadilan akan dipisah orang-orang beriman dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa lalu protes. Mereka mengatakan bahwa mereka jatuh ke dalam dosa karena godaan setan dan nafsu. Maka dipanggillah setan dan hawa nafsu. Lalu ditanyakan kepada mereka, bagaimana mereka menggoda para pendosa ini sehingga mereka bisa terjatuh dalam dosa. Maka setan dan hawa nafsu pun mengatakan kepada para pendosa, wahai orang-orang yang berdosa, apakah dulu sewaktu kalian hidup di dunia kalian melihat kami? Maka para pendosa itu menjawab, tidak. Kembali setan dan hawa nafsu bertanya lagi, apakah kalian dapat mendengar suaraku? Tidak, jawab para pendosa lagi. Lalu bagaimana kalian menuduh kami? Protes setan dan hawa nafsu. Para pendosa tertunduk lesu, tak mampu berkata-kata. Kemudian setan dan hawa nafsu kembali berkata, apakah ketika kalian hidup di dunia kalian melihat bangunan masjid dan mendengar suara azannya? Ya, kami melihat dan mendengarnya, jawab para pendosa. Apakah kalian ketika di dunia melihat dan mendengar orang yang berceramah? Lanjut setan dan hawa nafsu. Iya, jawab para pendosa kembali. Apakah ketika hidup di dunia tidak ada orang yang mengajak kalian berbuat kebaikan? Tanya setan dan hawa nafsu lagi dengan kompak. Iya, ada, jawab para pendosa lagi. Lalu apa yang terjadi kepada kalian? Kalian tidak melihat dan juga tidak mendengar kami. Lalu mengapa kalian menuduh kami? Seru setan dan hawa nafsu. Mendengar hal itu, para pendosa kembali tak dapat menjawab dan hanya terdiam lesu. Lalu mengapa kalian tidak sholat padahal kalian melihat masjid dan kalian mendengar suara azan? Tanya setan lagi. Mengapa kalian tidak beramal soleh padahal ada penceramah dan ada orang-orang yang menemui dan mengajak kalian untuk berbuat kebaikan? Tanya setan untuk kedua kalinya. Kembali dan kembali para pendosa tak mampu menjawab dan hanya diam membisu mendengar pertanyaan-pertanyaan dari setan dan hawa nafsu. Mereka tak dapat lagi mengelak dan tak dapat menyalahkan siapapun. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri dan bukan kesalahan siapapun juga. Mereka menyesal. Nah, mendengar, penyesalan para pendosa itu amatlah sangat terlambat. Penyesalan yang bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rob kalianlah kalian kembali. Lalu Rob kalian akan memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beramallah, beramal dan beramallah. Bersegeralah dalam beramal saleh. Mumpung kita masih berada di dunia, mumpung kita masih bernafas, mumpung masih ada kesempatan beramal. Kelak di padang mahsyar adalah tempat ditunjukkannya setiap amal kita ketika di dunia. Maka jangan sampai menyesal di sana. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, maka ia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa berbuat keburukan seberat zarrah, maka ia pun akan melihat hasilnya.
1: Demikian inspirasi sore kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Apakah harus ada luka dari setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Ya, luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kehidupan yang berbeda ternyata

0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Petunjuk Agama, membahas permasalahan akidah. Mari simak. Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia kita kali ini, kita akan membahas salah satu tanda-tanda yang akan terjadi di akhir zaman nanti, di waktu menjelang hari kiamat nanti, yaitu tentang munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Tentang munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Perlu kita ketahui bersama bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah termasuk golongan manusia dari keturunan Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. Mereka berasal dari keturunan Yafis, nenek moyang bangsa Turk. Sementara Yafis itu dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Dalil yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam, ya, kita bisa melihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunan Adam. Dan sesungguhnya jika mereka diutus kepada manusia, niscaya mereka akan merusak kehidupan manusia itu. Dan tidaklah salah seorang dari mereka mati kecuali akan meninggalkan 1000 keturunan dari mereka, bahkan bisa lebih. Saudaraku pendengar rahimani Allah wa iyyakum, sifat-sifat mereka telah dijelaskan di dalam banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang intinya bahwa mereka itu menyerupai orang-orang dari bangsa Turk, yaitu orang-orang ajam, non-Arab, yang tidak fasih dalam berbicara, dan juga dari bangsa Mongol, menyerupai orang-orang bangsa Mongol, yang matanya sipit, hidungnya pesek, rambutnya pirang, kemudian juga berdahi lebar. Serta wajah-wajah mereka itu seperti tameng yang dilapisi oleh kulit. Bentuk tubuh dan warna kulit mereka mirip bangsa Turk. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj pada akhir zaman ini merupakan salah satu dari tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi hari kiamat pertanda sudah dekat waktunya ketika Ya'juj dan Ma'juj muncul ke bumi ini. Dan kemunculan mereka itu telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil dari Al-Quran yang menunjukkan hal ini adalah dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-96 sampai 97, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabi yansirun wa qataraba al-wa'dul haqqu fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, yaitu hari berbangkit. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka mengatakan, aduhai celaka kami, sesungguhnya kami dulu dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami dulu adalah orang-orang yang zalim. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan menjelaskan secara gamblang tentang kisah Dzulqarnain di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-92 sampai ke-99. Ayat-ayat tersebut itu menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan Dzulqarnain, seorang raja yang soleh. Untuk apa? Untuk membangun sebuah dinding besar agar dijadikan sebagai penghalang bagi Ya'juj dan Ma'juj yang telah melakukan kerusakan di muka bumi dan di tengah-tengah manusia. Apabila telah datang waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kiamat pun berarti telah dekat, maka dinding itu yang dibangun oleh Dzulqarnain akan terbuka. Dan Ya'juj dan Ma'juj pun akan keluar dengan sangat cepat dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, dan tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi mereka. Ya, mereka berbaur di tengah-tengah manusia dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Kemudian pendengar rahimani Allah wa iyyakum, di antara dalil dari as-sunnah yang sahih terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan dari Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya dengan kaget. Beliau lantas berkata, la ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab karena kejelekan itu telah dekat. Hari ini dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka. Seperti ini, beliau sambil melingkarkan kedua jarinya, yaitu ibu jari dan telunjuknya. Maka Zainab binti Jahsy pun mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di antara kami masih ada orang-orang yang soleh? Beliau pun menjawab, ya, apabila kejelekan itu telah merajalela. Ini menunjukkan akan tiba waktunya Ya'juj dan Ma'juj muncul di muka bumi. Dan dinding itu akan terbuka yang selama ini menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, di mana di dalamnya disebutkan secara panjang lebar ya mengenai hal ihwal keluarnya atau munculnya Ya'juj dan Ma'juj sampai binasanya mereka. Itu dijelaskan dengan jelas di sana. Nah, pendengar rahimakumullah, yang membangun dinding

94 sampai ke 95, yang artinya mereka, satu kaum, itu berkata kepada Zulkarnain, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang telah berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu dengan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Maka Zulkarnain pun menjawab, apa yang telah dianugerahkan Rabbku, yaitu Allah, kepadaku, itu lebih baik daripada imbalan kalian. Karena itu bantulah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kalian dan mereka itu. Tidak perlu dibayar artinya. Cukup imbalan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam membuat dinding. Pendengar rahimakumullah, terkait dengan tempat di mana dinding penghalang tersebut ada, jawabannya bahwa tempat dinding penghalang tersebut tidak diketahui tempatnya secara pasti. Walaupun sebagian raja dan para ahli sejarah itu berusaha untuk mengetahui tempatnya yang pasti di mana. Dan yang ditunjukkan dari beberapa ayat sebelumnya pun bahwa dinding tersebut dibangun di antara dua gunung. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-93. Di sana terdapat hingga apabila dia telah sampai di antara dua gunung. Maknanya berarti dua gunung yang berhadapan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-96-nya, hingga apabila potongan besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Dinding tersebut dibuat dengan menggunakan potongan-potongan besi. Kemudian cairan timah dituangkan di atasnya sehingga menjadi sebuah penutup yang sangat kuat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa seorang sahabah pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat sebuah dinding bagaikan kain yang bergaris. Maka Rasul pun menjawab, engkau telah melihatnya. Dan tidak penting bagi kita pendengar rahimakumullah untuk menentukan tempat dinding penghalang tersebut di mana. Enggak penting bagi kita. Dan tidak menyampaikannya kecuali sesuai dengan yang Allah kabarkan kepada kita semua. Demikian pula yang diterangkan dalam berbagai hadis yang sahih, yaitu bahwa dinding Ya'juj dan Ma'juj itu masih ada hingga datang waktu yang telah ditentukan untuk dirobohkan. Kemudian disusul dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hal itu terjadi ketika kiamat nanti telah dekat, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-98 sampai ke-99. Itu bisa dicek di sana. Pendengar rahimakumullah, dalil yang menunjukkan bahwa dinding penghalang tersebut belum dihancurkan adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka, ya Ya'juj dan Ma'juj itu, melubangi dinding itu setiap hari, hingga ketika mereka hampir saja melubanginya, tiba-tiba pemimpin di antara mereka mengatakan, kembalilah, ya, esok hari kita akan lanjutkan kembali untuk melubanginya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lalu Allah Subhanahu wa taala mengokohkannya kembali seperti semula. Jadi ketika mereka pulang, maka Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kembali dinding yang telah dilubangi oleh mereka itu. Sehingga ketika mereka sampai balik lagi ke tempat itu sudah kokoh kembali. Sehingga ketika mereka telah mencapai waktunya dan Allah berkehendak untuk mengutus mereka kepada manusia, maka orang-orang yang memimpin mereka berkata, kembalilah, esok hari insya Allah kalian akan melubanginya.
Ini bedanya dia mengucapkan istisna, yakni kalimat in

InsyaAllah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, lalu mereka kembali sementara penutup tersebut tetap dalam keadaan ketika mereka tinggalkan. Akhirnya mereka dapat melobanginya dan keluar ke tengah-tengah manusia. Kemudian mereka pun meminum air dan manusia lari dari mereka. Ini hadis yang menunjukkan bahwa dinding penghalang mereka itu akan hancur. Adapun hadis yang terdapat dalam As-Sahihain, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dinding penghalang tersebut telah terbuka sedikit, maka Nabi Muhammad SAW pun merasa kaget karenanya. Syekh Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala melihat dari sisi tarjih, bukan dari sisi yang lain. Yakin bahwa janji Allah SWT untuk membuka pintu itu telah terjadi. Dan Ya'juj dan Ma'juj telah keluar. Mereka adalah bangsa Tatar yang muncul pada abad ke-7 Hijriah. Ya, mereka telah menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam dan hidup di muka bumi untuk melakukan kerusakan. Akan tetapi pendengar rahimakumullah, yang termasuk ke dalam tanda-tanda besar kiamat, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman, itu belum terjadi sampai sekarang. Karena hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa kemunculan mereka terjadi setelah turunnya Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Karena beliaulah yang berdoa kepada Allah untuk kehancuran mereka, kehancuran Ya'juj dan Ma'juj itu. Sehingga Allah pun menghancurkan mereka, kemudian melemparkan mereka ke lautan, serta mengamankan negeri-negeri juga hamba-hambanya dari kejahatan mereka. Nah, demikianlah pendengar rahimani Allah wa iyyakum, pembahasan terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang diselamatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dan kerusakan mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah, yang maksudnya yang bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
4: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Bagaimanakah usaha yang ditempuh oleh sang ayah? Kita akan simak kebenaran sejarahnya. Pendengar, Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya. Beliau menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sejak dini, mempelajari hadis-hadis, ilmu fikih, ilmu strategi perang, dan berbagai keilmuan penunjang lainnya. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa, seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Masya Allah. Walaupun usianya baru seumur jagung, Sultan Murad II pernah menyuruh Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Kemudian Sultan Muhammad diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah ke-7 pada tanggal 7 Februari 1451. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Dan dengan hikmah Allah, di kemudian hari Muhammad berhasil mensukseskan programnya tersebut, yakni menaklukkan Konstantinopel dan berbagai negeri lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah strategi mencetak generasi berjiwa pemimpin. Dalam mencetak generasi emas, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Murad II kepada anaknya. Di antaranya dengan mendidiknya dengan ilmu-ilmu Islam, mendekatkannya dengan para ulama, dan memberikan amanat yang memancing lahirnya jiwa kepemimpinan. Mari kita cetak generasi berjiwa pemimpin untuk kejayaan Islam di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

Pendengar, ada sebuah syair yang saya kira sangat bagus untuk kita jadikan renungan. Syairnya itu kurang lebih berbunyi seperti ini. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar ikhlas meski tak rela. Belajar taat meski berat. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar bersabar meski terbebani. Belajar setia meski tergoda. Belajar dan terus belajar dengan keyakinan setegar karang, tapi sudah menjadi kodrat, hati seperti air laut yang bergelombang, kadang pasang, kadang surut, terkadang pula sering terbawa arus. Maka dari itulah, kita harus belajar untuk tetap berada di jalan yang benar, belajar menjadi lebih baik lagi. Subhanallah, pendengar, syair tersebut mengingatkan terhadap pentingnya belajar bagi manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dia diciptakan untuk menjadi pemeran utama dalam mengisi kehidupan ini. Lihatlah, semua yang tercipta yang terdapat di alam raya ini merupakan fasilitas bagi manusia sebagai makhluk yang terhormat. Mulai dari udara untuk bernafas, tanah untuk berpijak, air untuk diminum, juga benda-benda lainnya seperti api, bebatuan, gunung, hingga kepada binatang pun dijadikan tunduk kepada manusia. Dengan itu semua, peran manusia sebagai khalifatu fil ardi menjadi sangat relevan, bahwa manusia memang makhluk yang menempati posisi sentral bagi kelangsungan peradaban dalam kehidupan ini. Menyinggung sedikit tentang peradaban berarti menyangkut tentang ilmu pengetahuan, moral, etika, dan adab. Karena hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ketika makhluk lain diciptakan tanpa ilmu pengetahuan, maka manusia adalah makhluk pertama yang langsung diberikan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31 yang artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Walau demikian, manusia tetap makhluk yang memerlukan pendidikan dan pengajaran. Sebab pada dasarnya manusia memiliki watak pembangkang, pembuat kerusakan, dan yang lainnya. Melalui pendidikan itulah potensi-potensi keunggulan atas makhluk lain yang dimilikinya dapat berkembang dan berkualitas. Dengan pendidikan dapat membantu proses pertumbuhan seluruh unsur kepribadian manusia secara seimbang ke arah yang positif. Belajar bukan berarti harus ditempuh di bangku sekolah atau kuliah saja, tapi belajar bisa dilakukan di setiap tempat dan setiap saat. Dengan mata kita bisa melihat, artinya kita belajar bersyukur. Dengan telinga kita belajar mendengar. Dengan hati kita belajar memahami. Dan dengan beramal kita belajar untuk ikhlas. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wallahu

0: Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Pendengar, inspirasi hari ini adalah teruslah belajar dan belajar, sebab tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan pandai, dan orang yang belajar tentunya tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Inspirasi hari ini
1: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa, ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya Arji Nara siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio.

Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.